0: bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
0: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
2: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak, dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah, sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
0: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
3: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsyah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
1: bagian dari menindaklanjuti
8: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
9: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
8: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan,
11: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respon seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, in the embassy and the Palestinian community, to say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng, itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di Kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektor dengan Kedutaan Besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Pengen pendengar nih, mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan di formasi 7.36 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan hari ini. Dan di edisi hari ini 9 Agustus 2026 tentunya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, bapak dengar di mana saja Anda berada, ada emang boleh kami hadirkan untuk mengantarkan kita di formasi 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya kami masih hadir untuk menemani Anda di RS Sungai Penuh pagi ini. Masih dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami pancar luaskan RRI Sungai Penuh ke tengah ruang dengar Anda semua. Pendengar RRI.co.id di Sungai Penuh, telur rebus menjadi pilihan banyak orang karena praktis dan bergizi. Selain itu juga makanan ini mengandung protein tinggi yang mengandung berbagai fungsi tubuh. Dan juga karena alasan tersebut banyak orang mengkonsumsinya setiap hari, terutama saat sarapan atau menjalani program diet. Namun, kebiasaan itu tetap memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Nah, pendengar, protein tinggi membantu rasa kenyang lebih lama. Ternyata, telur rebus mengandung protein berkualitas tinggi yang membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Karena itu, banyak orang memilih telur sebagai menu sarapan harian. Dan juga pendengar, berikutnya ada kolin mendukung fungsi otak. Selain protein, telur juga menyediakan kolin dalam jumlah yang cukup tinggi. Nutrisi ini berperan penting menjaga fungsi otak dan juga sistem saraf, pendengar. Dan juga telur juga mengandung lutein dan zeaxanthin yang berfungsi sebagai antioksidan. Kedua zat tersebut banyak terdapat dalam retina mata. Selain itu juga keduanya membantu melindungi mata dan dari stres oksidatif dan paparan cahaya berlebih. Dengan demikian fungsi penglihatan dapat terjaga seiring bertambahnya usia. Dan juga pengaruh terhadap kolesterol tidak terlalu sama, pendengar. Selama bertahun-tahun banyak orang menganggap telur memicu kenaikan kolesterol. Namun berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa hasil yang lebih beragam, respon tubuh terhadap konsumsi telur ternyata berbeda pada setiap individu.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, agak aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: buku baru lagi ya, Mah?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Mah.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Mah.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Mah.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Hih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: akan kamu rasakan ini.
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

0: Ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Udah jam berapa nih? Baru nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kore lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo, Vin. Aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas. Katanya kemarin mau barengan.
0: Lan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh. Janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.
2: Are you on your way?
3: Yaelah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
2: I have your location. You haven't even left.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh. Serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga send di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada mengatakan kita di formasi 9 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kami hadirkan sedikit informasi untuk Anda di mana perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Minggu 9 Agustus 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan siang hingga sore hari nanti secara umum diperkirakan cerah hingga berawan kembali. Dan suhu udara sekitar 20 hingga 33 derajat Celcius pendengar, dan kelembaban udara 57 hingga 92 persen, dan angin tenggara selatan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar sekitar 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan peringatan dini gelombang laut pendengar tidak ada atau nihil, dan titik panas hotspot tanggal 8 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 111 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 51 titik panas, Kabupaten Sarolangun 26 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung 10 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5 titik panas, Kabupaten Batanghari 4 titik panas, Kabupaten Bungo 4 titik panas, Kabupaten Tebo 3 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, dan Kabupaten Merangin 6 titik panas. Dan pendengar forecaster on Dati Nabila diperbarui 8 Agustus 2026 pukul 8 lewat 4 waktu Indonesia Barat.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

Sebelum Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dengan lagu Mengapa Oh Mengapa. Berada juga perjumpaan kita untuk kebersamaan hari ini diisi tanggal 9 Agustus 2026. Diawali dengan nantinya ada rekan kami Wendy Dicitra yang akan bersama Anda di kebersamaan 10 hingga formasi 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Mila Fika pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Citra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026 dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan Minggu 9 Agustus 2026. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level 2.690.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung bertahan setelah menguat Rp40.000 per gram pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.
1: Okay. Berita itu hoax kan? Indonesia. Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin. Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung ekosistem board game atau papan permainan untuk berkembang di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Tengku Rifki Harsyah saat diskusi panel dalam acara Hari Game Indonesia 2026. Board game merupakan jenis permainan meja yang menggunakan papan khusus sebagai media utama serta melibatkan bidak kartu atau dadu. Permainan ini dapat dimainkan secara bersama oleh dua orang atau lebih dengan aturan tertentu. Tengku menjelaskan dukungan ini agar permainan berjenis board game dapat masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga dalam perkembangan ekosistemnya, board game dikatakan Menecraft dapat masuk ke jaringan pasar retail Indonesia. Menurutnya, board game memiliki potensi besar dalam menyumbangkan pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat, sebab dijelaskannya hal ini merujuk pada menyikapi kondisi pertumbuhan masyarakat Indonesia saat ini. Melalui segmentasi permainan bersama, board game dinilai menjadi salah satu permainan yang dapat meningkatkan tingkat kedekatan emosional pemainnya. Tidak hanya terhadap board game dari luar negeri, namun dukungan ini dipastikan juga dapat digencarkan untuk permainan papan dalam negeri.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan.

0: ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: I enjoyed actually, that was
2: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. 10 goals last
1: year for Diego Gomez. AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: Well, it's precision. Precision.
4: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
5: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23. Mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Selamat siang pendengar Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Minggu 9 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya ...251 gerai koperasi Merah Putih di Jambi rampung siap beroperasi. Pemkot Jambi buka

0: peluang usulan calon siswa sekolah rakyat bagi anak rentan. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi terus mendukung percepatan pengembangan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Kepala Bapeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo mengatakan hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 1.584 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dari jumlah tersebut, ratusan gerai Merah Putih telah selesai dibangun dan siap beroperasi. Ia menjelaskan saat ini terdapat 251 titik gerai Merah Putih yang telah selesai dibangun dengan proses mencapai 100%. Pemerintah berharap seluruh gerai tersebut dapat segera beroperasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Di Provinsi Jambi ini ada 1.584 koperasi desa kelurahan yang sudah terbentuk. Dan dari 1.584 ini mulai membangun gerai-gerai untuk gerai Merah Putih tentunya di koperasi itu untuk penjualan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Dan di situ ada 251 titik. Ini sudah terbangun selesai 100%.
0: Agus menegaskan pemerintah Provinsi Jambi tidak terlibat secara langsung dalam pembangunan fisik gerai koperasi Merah dan peran pemerintah Provinsi Jambi difokuskan pada pembinaan serta pendataan. Sementara pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Agrinas. Menurut Agus, beroperasinya gerai-gerai koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa, memperluas akses terhadap kebutuhan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kelembagaan koperasi. Pemerintah Kota Jambi memastikan proses penerimaan peserta didik di sekolah rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka. Calon siswa ditetapkan berdasarkan data desil 1 dan desil 2 dari pemerintah pusat yang kemudian diverifikasi langsung dari lapangan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati menjelaskan, petugas bersama pendamping program Keluarga Harapan melakukan penjangkauan ke rumah-rumah untuk memastikan kondisi calon siswa, termasuk memastikan kesediaan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Yunita mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan dan layak mendapatkan layanan pendidikan melalui program tersebut. Meski demikian, masyarakat tetap dapat mengusulkan calon siswa apabila terdapat anak yang belum tercatat dalam data desil 1 dan desil 2, terutama bagi anak putus sekolah atau anak yang menghadapi kondisi sosial tertentu.
2: Lebih, jadi kita ngecek dulu ya desil 1 dan 2 kondisinya, kita dapatkan data, ada kan ada yang mau ada yang tidak ya, itu kita tidak bisa paksa. Kedua, kemudian kita lihat dari desil yang lebih tinggi lagi, ternyata ada yang memang kondisi orang tua, desilnya ada yang desil tinggi, ternyata mohon maaf, orang tuanya bapaknya di penjara, ibunya ada sakit keras, nah itu yang perlu kita lakukan penjangkauan. Jadi ada case-case tertentu yang memang secara kebutuhan anak dan kondisi anak lingkungannya yang perlu kita support.
0: Menurut Yunita, pemerintah juga mempertimbangkan kasus-kasus khusus seperti anak yang orang tuanya sedang menjalani hukuman pidana, mengalami sakit berat atau berada dalam kondisi lingkungan yang membutuhkan perhatian khusus. Mekanisme ini diharapkan dapat memastikan bantuan pendidikan melalui sekolah rakyat tepat sasaran dan menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya di kalangan generasi muda terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jambi. Salah satunya melalui kegiatan Hari Indonesia Menabung atau HIM Provinsi Jambi tahun 2026 yang puncaknya dilaksanakan di Banjuran Budayo, Kota Jambi, kemarin. Kegiatan diikuti oleh pelajar mulai jenjang SD, SMP hingga SMA serta masyarakat umum. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mengenalkan dan meningkatkan budaya menabung di kalangan generasi muda. Melalui kebiasaan menabung sejak dini, generasi muda diajarkan untuk mampu mengelola keuangan secara bijak dan cerdas finansial. Sekda Provinsi Jambi Sudirman yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi upaya OJK bersama industri jasa keuangan di Provinsi Jambi yang telah memberikan edukasi yang penting bagi pelajar dari hal yang sederhana yaitu belajar menabung. Dirinya berharap kegiatan literasi dan inklusi keuangan serta perbankan bagi pelajar bisa terus dilanjutkan karena menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Sementara Wali Kota Jambi Maulana juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan Festival UMKM sehingga lebih meriah. Terkait Hari Indonesia Menabung, Wali Kota menekankan pentingnya kecerdasan finansial. Target satu rekening satu pelajar mendorong generasi muda cinta budaya menabung. Dalam kesempatan tersebut diserahkan juga penghargaan kepada pemenang beberapa kategori Bank Teraktif Edukatif Keuangan yaitu pertama BPD Jambi, kedua Bank Mandiri dan ketiga BSI. Kategori Sekolah dan Perguruan Teraktif yaitu pertama Poltekkes Jambi, kedua SDN 5 Tanjabar dan ketiga SD Nurul Ilmi. Selain itu dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Jambi Ian Iswara Rosha juga menyerahkan bantuan dari industri jasa keuangan yang ada di Provinsi Jambi kepada Pemkot Jambi berupa 55 tong sampah dan box untuk plastik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Langkah tersebut dinilai sangat berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan kondisi vegetasi semakin kering. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani mengatakan pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak hanya melanggar ketentuan yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak luas mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap hingga kerugian ekonomi masyarakat. Laporan sementara tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi menunjukkan bahwa luasan lahan yang terbakar di Kabupaten atau Kota se-Provinsi Jambi sejak 1 Januari hingga 28 Juli 2026 diperkirakan mencapai 246,36 hektar. Ia menjelaskan luas lahan yang terbakar tersebut tersebar di sejumlah daerah yakni Kabupaten Batanghari seluas 50,35 hektar, Muara Jambi 36,65 hektar, Tebo 21,75 hektar, Bungo 0 hektar, Sarolangun 53,20 hektar, Merangin 0 hektar, Tanjung Jabung Timur 26,61 hektar, Tanjung Jabung Barat 58,10 hektar, Kerinci 0 hektar, Kota Sungai Penuh 0 hektar dan Kota Jambi 0 hektar. BPBD Provinsi Jambi bersama tim Satuan Tugas Karhutla terus meningkatkan upaya pencegahan melalui patroli, pemantauan titik api panas, sosialisasi kepada masyarakat serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota dan instansi terkait. BPBD juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun. Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menekan angka kejadian karhutla di Provinsi Jambi selama musim kemarau tahun ini.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH mulai merevitalisasi sejumlah depo sampah untuk disiapkan sebagai pusat daur ulang atau langkah ini dilakukan guna meningkatkan sistem pengelolaan sampah sekaligus mengurangi dampak lingkungan, terutama bau dan pencemaran akibat air lindi. Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan saat ini depo sampah telah tersedia di beberapa wilayah, yakni Danau Teluk, Telanepura, Sijinjang, dan Pasir Putih. Sementara itu, pembangunan depo di kawasan Angso Duo masih berlangsung. DLH juga menempatkan depo sementara di Pasar Talang Banjar hingga depo permanen di Sijinjang selesai dibangun. Ia menjelaskan, revitalisasi dilakukan karena sebagian bangunan depo yang ada sudah tidak layak digunakan. Perbaikan tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga dirancang untuk mendukung sistem pengolahan sampah yang lebih aman dan ramah lingkungan.
4: Yang kemarin bangunan sudah bisa dikatakan tidak layak lagi, makanya kita revitalisasi, kita rehab, kita bangun baru dengan ketentuan semisal lantai kita arahkan kemiringan supaya air lindinya dapat masuk ke septic tank yang kita buat sehingga tidak menimbulkan bau. Kemudian juga ke depan kan kita letakkan petugas kita untuk pemilahan di deponya, Mbak.
0: Selain itu, depo yang telah direvitalisasi nantinya tidak hanya menjadi lokasi transit sampah. DLH akan menempatkan petugas untuk melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, serta sampah yang memiliki nilai ekonomis sebelum diproses lebih lanjut. Sampah organik akan diarahkan untuk diolah menjadi kompos, sedangkan sampah yang masih bernilai ekonomis akan dipilah untuk didaur ulang. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA Talanggulo. Selanjutnya, kita dengarkan dokumenter Taman Anggrek Sri Sudewi sebagai destinasi wisata edukasi di Kota Jambi.
5: Taman Anggrek Sri Sudewi Kota Jambi sebagai destinasi wisata yang sangat direkomendasikan bagi pecinta kebun dan penggemar tanaman, terutama bunga anggrek. Tempatnya yang nyaman akan membuat pengunjung betah menikmati keindahan taman. Seperti diungkapkan Kayla yang menurutnya cukup bagus, hanya saja perlu penambahan anggrek sehingga tidak banyak yang kosong.
6: Ini pertama kalinya ya saya kesini, pertama kali lihat, bagus banget. Tadi juga di sebelah sana ada tawon, jadi agak-agak ngeri, tapi bagus juga. Kalau untuk tanaman anggrek-anggreknya, mungkin sebagian ada yang kosong, sayang banget kalau ada yang kosong gitu kan, jadi kurang penuh gitu. Sebaiknya ya itu ditambah lagi anggreknya, harapannya. Mungkin lebih ditambah lagi sih, enggak bunganya.
5: Selain menjadi kegiatan edukasi dan workshop tentang anggrek, sehingga taman ini cukup berpotensi bagi masyarakat Provinsi Jambi untuk berkunjung. Asmaini, selaku koordinator Taman Anggrek Sri Sudewi, tetap berharap penuh kepada pemerintah Provinsi Jambi melakukan pengembangan taman guna meningkatkan potensi pengunjung sebagai upaya edukasi pengetahuan tentang anggrek.
7: Membuat pembaharuan supaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke Taman Anggrek kita ini. Apalagi karena ini di tengah kota, lingkungannya juga nyaman. Benar banyak Pak yang mau dieksplor seperti kolam-kolam ini untuk objek yang bisa menarik minat masyarakat tadi untuk berkunjung ke sini Pak. Banyak keinginan saya Pak, bahkan bagaimana ini masih tetap eksis. Apalagi ini kan menghasilkan BAD. Kita membantu untuk Provinsi Jambi juga. Kalau untuk pengembangan anggrek, kami masih tetap melakukan pemeliharaan anggrek yang ada. Untuk penambahan kemarin ada kami juga.
5: Untuk Untuk kemajuan wisata dan kelestarian Taman Anggrek Sri Sudewi ini, penggiat wisata Kota Jambi, Randi, juga menuturkan, dengan lokasi yang sangat strategis hanya saja perlu pengembangan serius, seperti pengayaan tanaman anggrek, sehingga pecinta tanaman hias bisa lebih mengenal anggrek yang dibudidayakan. Bisa sebagai pengenalan kepada pengunjung atau masyarakat Jambi itu sendiri.
8: Taman Anggrek ini ya, pusatnya kan pas di tengah kota. Dan itu sebuah ikon bagi Kota Jambi juga. Kenapa? Karena di situ banyak tanaman anggrek, makanya disebut Taman Anggrek. Setelah itu tadi, yang saya lihat juga, tampak dari luar, memang begitu rapi, begitu bagus tata letak. Tetapi adalah sedikit ya, sedikit mungkin tadi dari segi tanamannya. Itu mungkin tadi bisa diperbanyak jenis-jenisnya. Dan setelah itu tadi, karena tadi namanya Taman Anggrek, yeah, diusahakan ya berbagai jenis taman anggrek lah. Yeah. Ya, jenis anggrek gitu, nah ya kan. Nah.
5: Keberadaan Taman Anggrek di tengah kota ini juga sangat memiliki potensi menambah kunjungan wisatawan, minimal lokal, daerah. Selain itu, sebagai taman edukasi, pemahaman alam bagi masyarakat pada umumnya di Kota Jambi. Haris Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. 251 gerai koperasi Merah Putih di Jambi rampung siap beroperasi. Pemkot Jambi buka peluang usulan calon siswa sekolah rakyat bagi anak rentan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan pendengar. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita kami rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau di WA 0811 6707 8850.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rekan, selamat siang untuk Anda yang saat ini mendengarkan melalui streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda yang setia melalui radio terestrialnya di 88,5 MHz. Untuk Anda juga yang setia di luaran sana mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, terus ada Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Untuk Anda yang mau bergabung berengah di siang hari ini, kita di Pop Indonesia, yang mau mendengarkan lagu Pop Indonesia, boleh yang lawas, boleh yang baru, jangan baru-baru banget tuh. Paling mentok di 2020 aja lah ya. 0811-6707-8850. Tak bisa nelpon, ya udah SMS di WA aja, di nomor yang sama. Terus sekalian kita sharing information ya, cuacanya di gimana nih daerahnya masing-masing. Boleh kita sharing di siang hari ini. Langsung ke line telepon, selamat siang.
1: Siang.
0: Ya, Mbak Sin. Waalaikumsalam Mbak Sinta, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Mbak Sinta, lagi ini ya, apa namanya itu, berjibaku dengan tengkulaknya ya.
1: Iya, lagi memeras buah.
0: Asal jangan memeras jabatan. Aduh, Mbak Sinta, cuaca kayak gini biasanya rame ya di sana ya?
1: Biasanya minggu selalu
0: rame
1: loh.
0: Alhamdulillah. Tuh lagi sibuk gak tuh?
1: Kabar dirimu gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Sinta, mau dengar lagu hujan, yang mana?
1: Pujaan hati, apa kabarmu?
0: Aduh, pujaan hati, bukan main.
1: Dadah. Semua mau
0: nyanyi pujaan hati. Oh, jadi mau nyanyi itu?
1: Enggak, kan ada yang karaokean semalam, makanya mau
0: nyanyi. Oh, no. Iya, iya, iya, iya. Bisa, bisa Mbak Sinta. Jadi malu.
1: Saya wanita loh.
0: Apa? Ah, dasar tukang nguping. Mbak Sin, ini mau dengar yang mana nih Mbak Sin?
1: Apa tema kita hari ini?
0: Temanya kita lebih...
2: Pro 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro Dangdut Dangdutan. Yuk kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan seperti biasanya, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 08 1178 70 9670.

0: baik, kita coba terima satu penelpon pertama. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya,
1: Dangdutan yuk.
0: Dangdutan yuk, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbah Gio di Hiang, Mas.
0: Mbah Gio?
1: Iya.
0: Mbah Gio di Hiang, di mana nih? Di Hiang, Mbah, ya?
1: Iya,
0: di Hiang. Iya, apa kabar, Mbah?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Sehat, Alhamdulillah. Oke, Mbah, silakan mau request lagu apa nih?
1: Oh, ini, Mas. Petualangan Cinta saja, Mas.
0: Petualangan
1: Cinta dari Elvi Sugasi.
0: Oke, sambil kita cari, Mbah, silakan salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Mas yang sedang nyiar di siang hari ini. Buatnya Datuk Tako. Buatnya Pak Tuwo yang ada di Kemantan. Buatnya segala putra. Buat semuanya aja lah, Mas.
0: Oke.
1: Semoga terhibur dengan lagu Putaran Tiga di siang hari ini.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Oke.
1: Terima kasih, Mas. Selamat waktunya, Mas.
0: Iya, sama-sama. Ya, di belakang Mbah Gio masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

Ya, baik pendengar, jelang Anda untuk bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut. Berikut kami putarkan beberapa tembang dangdut untuk Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Poso.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Prodangdut Dangdut Tanjung. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08117870 9670. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Ada juga, Dangdut Tanjung.
0: Iya Pak Tuwo, apa kabar? Apa kabar Pak Tuwo?
1: Alhamdulillah nih, lagi di luar dalam rumah ini tidak panas kan?
0: Gimana?
1: Di dalam rumah tidak panas, di luar rumah panas.
0: Oh iya, di dalam rumah tidak panas Pak Tuwo, di luar panas.
1: Iya, saya yang bilang panas di luar.
0: Iya benar. Sehat Pak Tuwo?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Sehat, oke. Silakan Pak Tuwo, mau request lagu apa nih?
1: Oh. Kalau yang film Madu Merah itu lah buat aku judulnya.
0: Apa?
1: Madu Merah itu apa judulnya?
0: Madu Merah kan?
1: Iya.
0: Madu Merah judulnya itu?
1: Iya, Secangkir Madu Merah itu buat apa?
0: Secangkir Madu Merah itu judulnya? Secangkir Madu Merah itu judulnya? Iya, itu judulnya apa tuh?
1: Enggak, itu lagunya.
0: Enggak, tapi di sini itu judulnya? Madu. Mandi madu.
1: Ah, mandi madu jadi ya.
0: Oke, salam-salamnya Pak Tuh.
1: Nah, cuma pendengar ada pasalan dari Pak Tuh di Pendungi lagi bekerja di kebun kulit nih, kayu manis. Lagi ngupas kulit nih kerja. Main-main lah sini, wengi sore-sorenya ada Pak Tuh wengi sini.
0: Oke, dapat kulit enggak sekarung?
1: Aman lah tuh.
0: Aman lah tuh.
1: Oke. Okay. Yang kita ini sambil main sore-sore.
0: Oke, okay, insyaallah.
1: Ya, salam spesial buat penyiar yang baik hati ini. Pak Tuwo lagi galau dikasih lagu tambah gairah.
0: Ya, mantap jadinya.
1: Aman jadinya. Ya, jaga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Pak Tuwo masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Silakan kami tunggu partisipasi Anda.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo Prodangdut.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dari Hamdan Yusuf di Jambi.
4: Hamdan Yusuf di Jambi, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Iya. Oke, silakan.
5: Ini dengan Bang Wendy ya?
4: Iya, Wendy.
5: Apa kabar Bang Wendy?
4: Sehat, alhamdulillah.
5: Lagunya
4: apa ya?
5: Ada kayak berkali-kali dari Selfie sama
4: judulnya
5: berkali-kali. Iya,
4: berkali-kali. Oke, salam-salamnya sambil kita cari lagunya nih.
5: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Windy ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Tuo, udah masuk Pak Tuo?
4: Udah Pak Tuo.
5: Untuknya Pak Tuo.

0: Ada Ibu Mar, ada Ika Risyanti, kalau lagi monitor selamat ya. Masuk Ika Risyanti ya.
1: Gimana?
0: Ika Risyanti sudah masuk.
1: Belum masuk.
0: Hari Minggu ini dia libur biasanya. Ya, mudah-mudahan dia monitor lah gitu kan.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Ya, ada Ibu Mar, ada untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang menjelang sore. Tentunya Bang Windy, selamat siang menjelang sore. Lagunya ada Bang Windy.
1: Ada.
0: Tentunya Bang Windy, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Hamdan Yusuf di Jambi masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 78 70 9670.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Aduh, Baba, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sigas, RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah kami menemani Anda di Pro Dangdut. Dan dengan berakhirnya Pro Dangdut, maka berakhir pula Lasya Windy Diciptra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi selanjutnya di RRI Sungai Penuh. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami!
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku!
3: Beraninya kamu, Kamandanu! Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Kamu lihat apa?
7: Ini lagi nonton.
6: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Tuh kan!
8: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
9: Setelah kepergianmu, baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kok setelah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk,
3: kok hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: jadi tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh. Serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
3: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
2: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
6: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
5: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
6: Ede-ede, Mama. Pergi, Mare.
5: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
6: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
5: Oh, ya udah.
6: Ede-ede, iya, Mae. Turun, Mae, ini.
5: Aduh, Bim, Bim. HP lagi, HP lagi.
6: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
5: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
7: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Di udara, tetap di udara.
1: Dasar cupu, jelek, bau, ih, kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: Gimana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur
2: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
2: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
2: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
6: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
5: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
7: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: dengan penuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita kegiatkan lagi. Gemar membaca buku.
3: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyarwadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan

0: berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
0: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
2: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
0: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
3: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama rencana induk ekonomi kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Swardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Ya, pendengar yang mana minggu malam kok cepat banget ya. Baru aja kemarin kan hari Jumat gitu ya. Nah, sekarang udah minggu malam aja. Ya, pastinya pendengar untuk Anda di mana saja berada, ini sesuatu yang mungkin banyak ya. Ada yang aduh, pokoknya kok sebentar sekali gitu waktunya weekend gitu ya. Ya memang kita harus menghadapi hari esok ya. Sudah siap, masih santai atau malah belum rela kalau weekendnya berakhir?

Ya, saya hadirkan beberapa informasi di saat ini pendengar, tentunya dari portal berita rri.co.id ya, untuk Anda di mana saja berada. Yang mana pendengar, kita harus tetap membatasi diri ya di dunia digital saat ini, karena ada banyak sekali pendengar hal-hal yang harus, perlu dan enggak perlu ya untuk dituliskan pada status WhatsApp atau media sosial Anda semuanya. Di era digital ini, teknologi memang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan kita sehari-hari. Namun kita harus membatasi diri dengan hal-hal yang menurut kita nih, versi kita, ada yang baik dan juga ada yang tidak ya. Jadi kita harus bijak ya, supaya manfaat dari kecanggihan teknologi atau dunia digital saat ini, yang tentunya manfaatnya insya Allah dapat kita rasakan tanpa membuat kita kehilangan waktu untuk beristirahat ya, berinteraksi secara langsung maupun menjalani aktivitas di dunia nyata. Nah, seperti malam hari ini nih ya, harus membatasi diri. Kayaknya kita harus lepas dulu deh gadgetnya ya kan, karena kita mau istirahat, next besok mulai aktivitas lagi ya.

Ya, kemudian pendengar, hal sepele yang harus kita tanamkan pada aturan-aturan yang ada di rumah kita ya, karena ini adalah kebiasaan kecil ya, dan kebiasaan ini ramah lingkungan yang sering dianggap sepele. Nah, seperti misalnya nih pada malam hari ini mencabut aliran listrik yang mungkin tidak diperlukan malam hari ini ya. Seperti misalnya Anda yang waktu tadi mengisi elektronik seperti handphone ya, tercolok ya, tapi tidak digunakan lagi. Nah, itu sama dengan menyedot listrik ya. Dan ini tentunya bisa berdampak pastinya. Kemudian Anda yang malam ini yang mungkin banyak makanan yang terbuang sia-sia ya, sampah makanan yang menumpuk di rumah atau juga di pada akhirnya nanti di TPA, itu membusuk dan menghasilkan gas metana. Nah, salah satu gas rumah kaca penyumbang utama perubahan iklimnya. Jadi menghabiskan porsi makan itu adalah aksi nyata menjaga bumi kita ya. Nah, malam hari ini yang lagi sedang makan ya kan, ambil secukupnya saja, jangan sampai terbuang sia-sia. Nah, buat besok lengkapi aktivitasnya dengan membawa tumbler ya. Nah, karena memang ini mengurangi penggunaan plastik yang mungkin lebih baik ya, lebih efektif daripada sekedar mendaur ulangnya. Kebiasaan sederhana ini secara langsung menekan volume sampah plastik di lautan dan juga di daratan. Yang sudah mandi atau yang sudah baru keluar dari kamar mandi, mematikan keran air ya saat menggosok gigi atau menyabun cuci tangan, dan seringkali kita membiarkan air mengalir begitu saja ya. Nah, ternyata hal ini pastinya bisa dikurangi lah ya, dan bila perlu pada saat menggosok gigi nggak usah ada air yang mengalir ya, dan membiarkannya begitu saja. Lebih baik kita mematikan keran airnya. Nah, besok mungkin memilih berjalan kaki atau naik transportasi umum untuk jarak dekat, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak pendek. Secara akumulatif ini menurunkan tingkat polusi udara dan emisi gas buang di sekitar kita.

Masih kriminalitas hari ini pendengar, yang mana tetap berhati-hati. Anda yang sedang menikmati waktunya malam hari ini, mungkin dengan mencari kuliner ya, atau jajan-jajan malam saat ini, dan yang berada di pusat keramaian, tetap berhati-hati untuk kendaraan Anda ya. Karena baru-baru ini di mana Polsek Kota Baru berhasil mengamankan 3 pelaku curanmor. Nah, hati-hati untuk Anda semuanya dan tetap waspada ya. Tetap berjaga-jaga pada saat memarkirkan kendaraannya.

Untuk Anda yang sedang di perjalanan saat ini, pendengar yang sedang berkumpul keluarga atau yang sedang menyelesaikan dan sudah menyelenggarakan beberapa acaranya hari ini dengan sukses dan selamat, sehat ya semuanya. Dan insya Allah acaranya ini menjadi berkah untuk semuanya ya. Besok Senin awal dari cerita baru lagi ya. Mungkin minggu lalu tidak berjalan sesuai harapan kita. Mungkin ada lelah, ada kecewa, atau hal-hal yang belum selesai pendengar. Tapi malam ini kita punya kesempatan untuk meletakkan semuanya sejenak ya. Senin itu bukan tentang harus langsung hebat loh ya. Senin hanya tentang berani memulai lagi, pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah. Nah, untuk Anda yang besok kembali bekerja, kembali ke sekolah, kembali ke kampus ya, menjalankan tugas atau berjuang mencari rezeki, semoga minggu ini membawa lebih banyak kabar baik. Amin. Membawa lebih banyak kabar kesehatan kita dan keluarga, dan alasan untuk tetap tersenyum. Ya baiklah pendengar, selamat beristirahat malam ini. Besok kita mulai lagi. Semoga Senin datang membawa semangat baru dan membuka pintu untuk hal-hal baik yang tidak kita sangka-sangka ya. Semoga kabar-kabar baik itu terdengar di hari esok, dan semoga Anda yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil ya. Saya Sulandari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan kita Adi Putra yang akan menemani Anda di segmen Jambi malam ini, Pro 1 RRI Jambi. Ada Arsi Widianto dengan judulnya Masih Hatiku.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.

mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Tapi ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Bele, tunggu dulu. Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Le.
3: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pilihan apa duluan ini pohon, wah?
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, le. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana

0: Ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
1: Kasian Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
0: Pergi sebelum pikiranku berubah.
1: Hi, mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
2: Hi, takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
3: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemu

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: ini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Pirasat Patida Hulawa sangat peka terhadap keampuhan Sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, polai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua.
2: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patirahulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekaune.

0: jangan duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu eh. Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Hemuto, Japo Data Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolonggabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: menjadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita. Ya, dia sama Ngoro. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
1: Alah, mana nih Uti?
2: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
1: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng eh?
2: Uti!
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
0: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
0: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
0: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
4: Hai, Cahaya Pamus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Imi, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken, Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwi. Putri Kang Ciwi ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwi ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwi. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus, pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwi seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwi besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwi, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Diam! Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
4: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
2: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat.

0: Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeling.
1: Bedalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suut ngeling.
1: Nana, Mo.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam pendengar setia RRI Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di Minggu malam ini, akhirnya datang lagi Minggu malam, masih bersama Lalan di sini di edisi Minggu 9 Agustus 2026 dan malam terakhir sebelum kita kembali berhadapan dengan Senin dengan rutinitas pekerjaan, sekolah, kuliah dan segala macam kesibukan yang sudah menunggu di depan mata untuk kita kerjakan atau untuk kita eksekusi itu. Dan pendengar, tapi jangan buru-buru dulu nih. Jangan buru-buru mikirin besok Senin. Jangan buru-buru mikirin Senin dulu. Kita sekarang masih hari Minggu. Santai aja. Nikmati dulu malam ini, kita santai, kita tarik napas, rebahkan badan. Kalau ada kopi atau teh boleh di seruput pelan-pelan dan biarkan musik menemani malam kita di Minggu malam ini pendengar. Karena beberapa saat ke depan kita akan bersama dalam ruang rindu pop Indonesia, ruang untuk menikmati lagu-lagu Indonesia tentunya, ruang untuk mengenang cerita dan mungkin juga ruang untuk diam-diam mengingat seseorang yang kita simpan di dalam lagu pop itu. Dan mendengar. Nah, buat sahabat persatu RRI Sungai Penuh Kerinci malam ini sedang di rumah, sedang dalam perjalanan, masih bekerja mungkin, nongkrong bareng teman-teman mungkin, bahkan sedang sendirian ditemani cahaya layar handphone doang. Atau cahaya remang-remang di kamar atau cahaya terang di teras rumah mungkin, tetaplah bersama kami pendengar. Seperti biasa, kami buka line telepon ataupun ruang untuk Anda bergabung bersama kami. Jangan cuma dengar aja. Nah, bisa kirim salam, bisa sapa teman, bisa sapa keluarga, orang-orang tersayang, atau juga boleh request lagu yang mewakili perasaan malam ini, atau mungkin mau mengenang zaman-zaman waktu dengar radio dulu, mungkin ada satu lagu radio yang pernah kalian dengar, kita akan putarkan di sini. Silakan request kepada kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Ruang Rindu Pop Indonesia Minggu malam ini tempat kita menikmati musik dan membiarkan kenangan menemukan jalannya sendiri. Nah mendengar, saya Lalan akan terus menemani Anda di 96,7 MHz. Kita mulai malam ini dengan sebuah lagu yang mana ya? Sebuah lagu pertama deh. Sebuah lagu pertama ini adalah lagu yang sejak tadi sedang menunggu kita untuk kita putarkan, untuk kita dengarkan bersama-sama mungkin. Kita akan dengarkan satu lagu pop berikut ini pendengar, tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: informații de inspirații.
1: Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah.

0: Semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, kuberikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi ia sudah tiada.
1: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Mas pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Bukit Insya Sungai Penuh dan Kerinci. Kita terima telepon lalu. Halo, selamat malam.
1: Tekan 1, 3 atau 5.
0: Tekan 1, 3 atau 5. Gak ada pulsa aneh di telepon. Pendengar masih menunggu untuk bergabung bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: kita akan bacakan satu WhatsApp dari biasa langganan kita nih di WhatsApp nih. Bapak Putra Bukit Namora, selamat malam juga Bapak Putra Bukit Namora yang baik hati juga. Di sini dia bilang kalian baik hati. Jile. Ini dengan Putra Bukit Namora di kawasan Perladangan Bukit Namora, Kecamatan Batang Merangin. Minta putarin lagu Selalu Untuk Selamanya by Fatur, lagu teruntuk semua pendengar RSG Penuh dimanapun berada, terutama yang di ladang. Semoga terhibur. Makasih sebelumnya malam. Terima kasih. Selamat kasih juga buat Bapak Putra Bukit Namora. Kita telepon dulu. Halo, halo, halo. Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Malam juga dengan siapa? Di mana?
1: Pak Tuo.
0: Pak Tuo, gimana kabarnya Pak Tuo?

0: Terima kasih Pak Tuo. Salam-salamnya buat apa? Buat apa lagi? Buat siapa Pak Tuo?
1: Oh, salamnya sebuah pendengar dapat salam dari Pak Tuo di Kendung.
0: Siap.
1: Oh, salam spesial buat Mbak Penia yang baik hati.
0: Terima kasih Pak Tuo.
1: Itu aja.
0: Siap Pak Tuo.
1: Bunda ini untuk Bunda ini di Sungai Bungkal.
0: Oke, siap Pak Tuo. Bunda ini di Sungai Bungkal.
1: Iya, mudah-mudahan dia dengar ini. Iya. Lupa orang lama begitu.
0: Oke Pak Tuo.
1: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat terus Pak Tuo.
1: Sehat. Ini penyiarnya siapa lupa namanya ya?
0: Lalan Pak Tuo.
1: Siap. Malam.
0: Oke, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Tuo. Baru aja kita ada Pak Tuo nih yang udah lama, yang bukan udah lama tapi udah sering banget nih pasti berhubung sama kita. Oke, satu lagi pendengar yang akan bergabung sama kami, kami masih buka line telepon ataupun WhatsApp untuk Anda semua di 0811 7870 9670. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Hilang yang telepon pendengar. Baik pendengar, sambil menunggu atau bergabung bersama kami mungkin ada gangguan ataupun apa itu, bisa menghubungkan kami dengan via WhatsApp juga bisa. Kalau gak bisa ditelepon, boleh di WhatsApp seperti Bapak Putra Bukit Namora yang selalu WhatsApp kita. Nih coba, kita coba lagi ya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dari Ambarawa di Jambi.
0: Di Jambi, gimana pak kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Itu yang paling penting tuh, sehat.
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Lalan pak.
1: Dengan Lalan.
0: Iya betul sekali.
1: Kalau tidak salah pernah ketemu juga ya dengan Mbak Lalan.
0: Oh iya ya, pernah ketemu ya, di mana itu ketemu?
1: Waktu acara lagu-lagu Minang kan.
0: Oh iya betul-betul lagu-lagu Minang. Malam ini kita lagunya pop Indonesia kebetulan pak.
1: Pak kalau pop Indonesia dari Arif ada dah ya.
0: Dari siapa?
1: Dari Arif.
0: Arif judulnya?
1: Judulnya Harapan Yang Tertinggal.
0: Oke, nanti kita cariin Harapan Yang Tertinggal. Oke, boleh salam-salamnya?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Lalan. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Tadi ada Pak Tuo ya. Selamat malam untuk Pak Tuo. Semoga sehat selalu. Ada Ibu Mar, ada Ika Resianti kalau lagi monitor, selamat malam, semoga sehat selalu. Okay. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat malam. Okay. Lagunya ada ya?
0: Oke, okay, aman, Lalan adain. Kalau nggak ada, Lalan adain.
1: Kalau nggak ada, Malala yang nyanyi.
0: Boleh.
1: Iya, antunya Malalan. Okay. Selamat malam sama kamu juga. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Malalan.
0: Waalaikumsalam. Barusan kita ada telepon ini dari Jambi. Oke pendengar, kami masih mendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Sebelumnya kita istirahat dulu, kita dengarkan satu lagu berikut ini buat Pak Tuo nih, karena bebas aja deh buat Lalan yang mana lagunya. Oke, kita dengarkan satu lagu untuk kita semua.

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumipenuh.

0: itu harus dilakukan sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Itu yang mendengar di malam hari ini. Dan baru saja kita mendengarkan 4 lagu sih kayaknya. 4 lagu ada tadi requestannya dari Bapak Putra Bukit Namora, dari Pak Tuo juga, dan dari lupa lagi tadi ya, dari Jambi ya satu ya, ya ada yang request lagu, udah kita puterin lagunya. Dan kami masih mau kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670. Dan mungkin tadi ada lagunya yang pas banget dengan suasana hati, gimana? Atau malah tiba-tiba jadi ingat seseorang, jadi ingat masa lalu? Nah gitulah musik pendengar. Kadang kita hanya mendengar melodinya, tapi tiba-tiba sebuah kenangan ikut muncul. Hanya dengar suaranya, hanya dengar liriknya, kadang juga mengingat kita pada seseorang tentunya. Mungkin ada nama yang sudah lama tidak kita sebut, ada tempat yang sudah lama tidak kita datangi, atau ada seseorang yang sebenarnya masih kita rindukan tetapi gengsi untuk mengakuinya. Kalau malam ini ada lagu yang ingin sahabat dengarkan, ada yang ingin lagu yang ingin para pendengar Anda semua dengarkan, jangan simpan sendiri, kirimkan request dan salamnya. Sekali lagi saya ucapkan, kirimkan request dan salamnya di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670. Siapa tahu lagu yang pendengar kirim malam ini juga sedang ditunggu oleh pendengar lainnya. Tetap di Ruang Rindu Pop Indonesia, hanya di Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci. Kita akan lanjutkan terus minggu malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia, kenang-kenangan kita zaman dahulu mungkin. Dia masih menunggu untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp. Masih bersama Lalan di sini malam hari ini, akan menemani malam kita semua hingga tengah malam nanti pendengar. Kita dengarkan satu lagu ini pendengar, sambil menunggu untuk bergabung bersama kami, satu lagu dari Tofu, Hidup Cuma Sekali. Jadi ayo kita nikmati.

0: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Mari kita konsumsi aneka ragam pangan yang bergizi, seimbang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Wih, tas baru nih.
6: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
5: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
6: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
5: Oh, ini asli produk dalam negeri.
6: Wah.
5: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Bodong, bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

masih mendengar dan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan semua pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tidak terasa perjalanan kita di

sedikit kenangan tentunya, menghadirkan senyum atau mungkin menemani hati yang sedang membutuhkan teman. Dan satu lagi, tidak semua kesepian bentuknya sendirian sih. Dan untuk sahabat yang besok kembali beraktivitas, jangan lupa malam ini waktunya istirahat. Lepaskan sejenak semua beban dan pikiran tentang hari besok, karena tubuh dan pikiran juga butuh ini, butuh waktu untuk mengisi energi kembali, mendengar. Dan saya Lalan pamit dari Ruang Rindu Pop Indonesia malam hari ini. Namun tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci akan menemani sahabat dengan jazz musik nostalgia yang akan menemani waktu istirahat pendengar semua. Lagu-lagu nostalgia yang mungkin akan membawa kita kembali ke masa lalu, ke masa ketika sebuah lagu punya cerita, punya kenangan, dan punya tempat tersendiri di hati kita semua pendengar. Nikmati musiknya, temani waktu istirahat Anda, dan biarkan malam berjalan perlahan untuk menemani waktu istirahat Anda. Selamat malam, selamat beristirahat pendengar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci. Dan sekarang saat kita menikmati jazz musik di lagu-lagu nostalgia untuk menemani tidur Anda malam hari ini pendengar.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluhkan biaya hidup dan pendidikan. Saudaraku, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan kita. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas napas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya,

Kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan, maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar, dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur, larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok, dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi, Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh keberkerjaan bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Deka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: di celana kotor enggak?
1: Berapa?
0: Kayaknya 30.000 deh.
1: Kalau lebih dari 30.000, mari sedekahin enggak? Sedekah di pagi hari itu bagus loh, apalagi buat emak.
0: Iya deh.
1: Asik, alhamdulillah. Nih, 30.000.
0: Emangnya lebihannya berapa, Mak?
1: Uangnya ada 50.000.
0: Nih, lihat.
2: Apa?
1: Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda nanti boleh bergabung bersama kami di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustadz Haji Dairun MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, suaranya tidak terdengar ini, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait karakter mukmin ya, Pak Ustadz ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk Mutiara Pagi hari ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wana hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang kami cintai, dimanapun Anda berada, pertama dan yang paling utama, mari kita menjadikan puji syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Tuhan semesta alam yang telah banyak memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini menjelang pagi waktu subuh kita semua masih dalam sehat walafiat. Nikmat Allah yang begitu banyak dan besar, yang tak terbilang dan tak bisa dihitung berapa nikmat-Nya. Sejak dari bangun tidur hingga sampai kita tidur kembali, akan tidur itu sendiri merupakan nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirat. Para pendengar yang kami cintai, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan karakter orang beriman atau karakter mukmin, di mana merujuk daripada tuntunan ayat Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang kami cintai, dimanapun Anda berada, setiap orang akan memiliki cirinya masing-masing, tanpa terkecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kalimat mukmin. Mukmin adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi segala perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah mukmin sejati. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 3 itu mengungkapkan karakter atau tanda seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Hanya orang-orang yang beriman jika disebutkan nama Allah muncul rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid sebagai
2: sebuah kalimat yang agung karena digunakan untuk mengagungkan Yang Maha Agung. Tentunya harus dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui akhlak yang mulia dan baik. Kalimat tauhid lebih bijak digunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan rasa aman kepada orang yang mendengarnya, bukan malah sebaliknya, yakni membuat orang takut karena ucapan nama Allah yang diucapkan. Jadi intinya, orang-orang yang beriman bila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi kalau kita mau testing kita ini termasuk orang yang beriman atau tidak, konkretnya dengar azan bergetar gak? Kira-kira begitu ya, terpanggil gak? Nah itu ya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Hal ini menjadi bukti keimanan seorang ketika Al-Quran dibaca, baik oleh dirinya ataupun oleh orang lain, ia dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya rasa iman. Jadi, dengan dibacakannya ayat Allah, bertambah imannya. Kalau tadi bergetar hatinya. Ayat Al-Quran harus menjadi prioritas utama dalam diri kaum muslimin. Menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai motivasi semangat untuk lebih meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman. Itu karakter yang kedua. Kalau adalah pada diri kita, insya Allah kita yang termasuk orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Tuhannya mereka bertawakal. Ini karakter yang ketiga, orang yang beriman itu menyadarkan segala urusannya, menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Di saat kita diberi cobaan berupa mungkin penyakit, musibah, kebakaran, kebanjiran, kemarau yang saat ini kita rasakan, tentu sangat berpengaruh baik dari segala bentuk suasana. Orang kalau musim hujan suasananya mungkin adem ayem, tapi kalau orang sudah mengalami musim kemarau mungkin cuacanya dan suasananya agak panas ya, dan seterusnya. Nah, apa yang ingin kita ketahui bahwa karakter orang yang beriman, dia bertawakal atau kembalikan segala urusan hanya kepada Allah, menyerahkan segala urusan baik di saat sulit ataupun di saat tidak sulit. Tawakal dan terus ikhtiar berusaha untuk keluar dan dari keadaan-keadaan yang dia alami. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimuna shalah. Orang yang beriman adalah orang yang mendirikan salat. Wah, sudah barang tentu. Orang beriman akan mendirikan salat, menjaga salatnya dengan sempurna, baik salat yang wajib ataupun yang sunnah. Salat adalah sarana ia untuk komunikasi kepada Allah. Sarana mediasi seorang hamba yang ingin berkomunikasi dengan Allah. Jadi, ya sholat. Mendirikan bukan mengerjakan sholat. Kemudian yang kelima, karakter orang yang beriman, wa mimma rozaknahum yunfikun. Ya, ini menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Seorang yang dikatakan beriman ketika ia menginfakkan hartanya, uangnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kondisi saat ini adalah melatih diri kita untuk kembali kepada Allah. Di saat-saat mungkin sulit seperti inilah Allah menguji kepada kita untuk bertawakal, kemudian mendermakan hartanya dalam keadaan sulit. Kalau mendermakan harta dalam keadaan lapang, banyak harta, banyak duit, itu hal yang biasa. Di saat kondisi kita susah, ekonomi terpuruk dan sebagainya, namun kita masih bisa mendermakan, menginfakkan, itu yang luar biasa. Kepada siapapun, tentunya kepada orang-orang yang baik dan saleh. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, mari kita sama-sama memberikan, mari kita bersama-sama memberikan infak sedekah kita kepada siapapun, saling membantu satu sama lain. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang-orang yang beriman yang dengan sebenar-benarnya. Seorang yang benar-benar beriman akan mendapatkan derajat insyaAllah sebagaimana golongan yang diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Para pendengar yang saya cintai, itulah sekelumit daripada karakter orang yang beriman. Minimal ada lima ya. Mereka menginfakkan hartanya, mereka sholat, kemudian mereka bertawakal kepada Allah, mereka bertambah imannya bila mendengar ayat Allah dan bergetar hatinya bila membaca ayat-ayat Allah berzikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan lebih efektifnya kita berdialog. Terima kasih lebih dahulu.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Ustaz. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, ilmu yang bermanfaat di awal perjumpaan kita untuk mutiara pagi hari ini, yang mau bergabung di line telepon kami 08116707850 dan juga di pesan singkat kita di 08138744-0803. Karakter mukmin tadi sudah disampaikan 5 poin yang menarik sekali untuk kebersamaan kita. Kita terima untuk penelpon perdana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Bang JJ, apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak, saya ini sangat sering loh Pak, kalau Mbak Magazal sering pulang-pulang malam, subuh ya. Jadi menjelang, kadang tersentak menjelang sholat subuh itu saya tertidur kan. Ah, cuma sebentar lagi lah gitu, tertidur Pak, sampai jam 8:30 atau 8 pagi. Itu macam mana sholat Pak? Bisa saya lanjutkan sholat subuhnya Pak?
0: Baik, itu saja.
3: Ya itu aja Pak, yuk, terima kasih Pak Ustaz ya. Mbak Nana yang
0: terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa nih Pak jawabannya? Silakan Ustaz.
2: Ya, yang terima kasih lebih dahulu, pertanyaannya bagus. Jadi soal sholat, itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sholat belum masuk waktunya, kemudian kita mau sholat, tidak sah sholatnya. Kemudian kita mau sholat ketika waktunya sudah habis, tidak sah sholatnya. Jadi ketika azan masuk waktu sholat, itulah yang sholatnya sah dan benar. Nah, khusus yang terjadi ketika kita ketiduran, ya, sekitar 5 menit lagi masuk waktu subuh, ya, itu rezeki nikmat, tidur aja. Ya, selagi tidak ada yang membangunin ya. Nah, kecuali ada orang yang masih ada untuk membanguninya, wajib hukumnya untuk membanguninya karena sudah masuk waktu sholat. Nah, ketika ianya tertidur walaupun 1 menit menjelang azan, memang namanya kantuk itu saya bilang. Ya, dia ketiduran, terbangunnya itulah sholat. Jadi sholatnya orang yang tertidur adalah mereka yang ketika bangun, jam berapapun dia. Jadi tidak lagi pakai waktu sholat itu. Namanya mengkodo sholat. Tidak lagi ada anillahi ta'ala, tapi kodo anillahi ta'ala. Nah, jadi tidak ada istilah tidak sholat bagi siapapun yang sholatnya mungkin ketiduran waktunya lewat, dia sholatnya ketika bangun, dia bayar tuh sholatnya.
0: Ya.
2: Nah, kecuali ini kalau dia sudah mendengar azan lalu ketiduran, nah itu yang dosa.
0: Oke, baik.
2: Ya, saya rasa itu gambarannya.
0: Baik, itu dia Bang Jeje ya, jawaban dari Pak Ustadz. Masih dinantikan untuk Anda di gambar zaman kita untuk Mutiara Pagi di nomor telepon kami 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Ada yang bertanya nih Pak Ustadz dari hamba Allah yang ada di Tempino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan juga Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana hubungan antara iman dan akhlak dalam kehidupan seorang muslim Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, baik, terima kasih. Hubungan iman dan akhlak itu sangat erat. Jawabannya begitu. Kemudian penjelasannya bahwa tidak dikatakan orang itu beriman kepada Allah kalau ia tidak berakhlak. Kan begitu. Tapi orang berakhlak belum tentu beriman. Maksudnya, ini contoh konkret aja. Saya biar enggak sholat, yang penting baik ya. Yang penting saya mau bersedekah, mau berbagi kepada anak yatim, orang susah, harta saya banyak. Tapi kalau dia tidak beriman, percuma. Orang yang beriman, automatically harusnya ia peka dengan saudara-saudaranya. Makanya kita juga harus bisa mengatakan, jangan kau mengatakan diri kamu beriman kepada Allah kalau kamu belum diuji. Nah, ketika diuji, adakah sikap kamu menghadapi ujian Allah dengan sabar, dengan bersyukur bahkan? Itulah yang disebut orang-orang yang beriman. Nah, jadi gampang sekali. Makanya ayat Al-Quran itu selalu mengajak kepada kita semua, hai orang-orang yang beriman, mesti dianya pakai amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan beramal saleh. Amal itu termasuk akhlak juga amal. Ya. Jadi konkretnya orang beriman tidak bisa dikatakan beriman kalau dia tidak punya akhlak yang mulia. Itu tidak akan mungkin disebut orang yang beriman. Ya, orang beriman tahu diri dianya kalau akhlak itu juga lebih penting. Nah, jadi ini saja jawaban singkatnya, sudah cukup.
0: Baik, itu dia Mbak Ullah ya, ada Tembino ya, jawaban dari Pak Ustadz. Masih kami nantikan untuk Anda di nomor telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kami yang ingin berkirim pesan singkat di Mutiara Pagi terkait karakter mukmin di 0813-7744-0803. Dan kali ini ada ibu rumah yang ada di Talang Bakung katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga memiliki anak dua yang masih berusia 3 tahun dan 5 tahun ya Pak Ustadz. Di saat suami bekerja, saya notabene itu ibu rumah tangga Ustadz ya katanya. Terus juga kadang sholat ini suka lalai begitu Pak Ustadz. Yang tadinya ingin sholat zuhur, tiba-tiba anak yang satunya nangis, akhirnya jadi kebablasan begitu Pak Ustadz. Ini bagaimana bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz. Anak 3 tahun dan 5 tahun. Silakan.
1: Ya, baik. Jadi yang namanya kaum perempuan itu sudah kodariahnya diberikan oleh Allah anak dari rahimnya. Maka oleh karena itu ketika punya anak, dia direpotkan dengan urusan anak. Dan begitu. Jadi ketika repotnya ngurus anak, sekali lagi jangan sampai meninggalkan sholat tanpa ada alasan atau uzur syar'i. Kita boleh-boleh saja ya, ketika ada uzur syar'i yang menyebabkan kita belum bisa sholat, bukan tidak sholat, tapi belum bisa sholat saat itu. Tapi kan setiap darurat atau uzurnya ditentukan pula oleh syariat. Kalau ngurus anak, saya rasa tidak begitu sulit untuk meluangkan waktu sholat sekitar 3-5 menit karena kesibukan, jadi sholatnya tidak begitu lama, kan bisa. Nah, jadi pesannya jangan sampai meninggalkan sholat
2: tanpa ada urusan-urusan yang mungkin tidak ada usul syar'inya. Kalaupun kita meninggalkan sholat, nanti karena sakit yang mungkin tidak bisa menyebabkan kita sholat, kan ada keringanan. Allah selalu memberikan kebijaksanaannya. Itu yang disebut dengan rukhsah. Nah, tapi tidak setiap hari kita rukhsah, kan? Nah, jadi jagalah sholat. Karena kalau kita menjaga sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga diri kita dan keluarga kita, insyaallah. Jadi maka istilah saya katakan tadi, tidak ada istilah tidak sholat kalau saya yang katakan demikian. Kecuali seperti apa, ya banyak kalau perempuan. Nah, jadi kalau untuk urusan anak, sebenarnya mohon maaf, kita istri ataupun ibu nih wajib hukumnya ngurus anak. Walaupun kita punya uang untuk memberikan pengasuhan kepada orang, tapi tetap wajib. Nah, bila merepotkan, bagaimana caranya untuk mencari asisten membantu supaya tidak repot? Ada cara-cara lain. Udah mampu dan sebagainya, sudah urus, ikhlas untuk mengurus, insya Allah. Sholat tidak begitu lama.
0: Okay. Ya. Baik.
2: Yang jadi alasan yang apalah, yang penting semangat untuk sholat ya.
0: Okay, baik, itu dia yang sudah bertanya bersama narasumber kita untuk Mutiara Pagi di pesan WhatsApp kita. Dan kali ini juga ada dari 08135788 sekian, katanya mau bertanya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, saya anak bungsu dari 5 bersaudara Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, dari kecil saya tidak merasakan kasih sayang ayah saya Pak Ustadz. Nah, kemudian setelah saya sukses, beliau datang untuk meminta maaf kepada kami ya, anak-anaknya dan juga ibu saya yang sudah tiada. Nah, bagaimana seharusnya seorang mukmin Pak Ustadz memperlakukan orang yang berbuat salah kepadanya dan tidak pernah mengurusnya dari kecil? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, inilah dilema kita sebagai anak. Kalau mau jujur, jawabannya tetap berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua itu tidak pernah mengurus kita, tidak peduli dan sebagainya. Karena jujur, kalau kita itu anak dan seluruh harta kita itu milik Allah Subhanahu, milik orang tua. Ya. Jadi kalau saya ingin bahasakan begini, kalau kita ke rumah orang tua lalu kita buka tudung saji lalu makan tanpa izin, itu tidak boleh. Saya takut ngatakan haram. Tidak boleh. Izin dulu dong sama orang tua. Tapi sebaliknya, mohon maaf, ketika ada orang tua yang datang ke rumah anaknya, dia buka tudung saji, makan aja tanpa izin, itu boleh. Artinya, harta dan anak itu adalah milik orang tuanya. Nah, kita anak saja yang harus bisa menjadi anak yang berbakti dengan memaafkan orang tua. Iya kan? Sebab yang namanya hubungan anak dengan orang tua itu tak terputus ya, sampai yaumil kiamah, kecuali sudah pisah agama dan sebagainya. Jadi intinya, memang ada orang-orang yang ketika baru lahir itu dibuang ya. Gak tahu lagi di mana rimba orang tuanya, sehingga untuk menjadi wali nikah pun payah nyarinya dan sebagainya. Jadi ini sikap kita orang anak-anak ya, tetap berbakti kepada orang tuanya. Saya ingin mengatakan, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Nah, ini ada cerita kebalikannya. Ketika orang tuanya dan anaknya berbuat baik, anak taat kepada orang tua pun perhatian sama anak, ya kan? Keturun rahmat berkah Allah. Tapi ketika anak sudah menikah, dia lupa sama orang tuanya. Nah, ini datang murka Allah. Sehingga saat menjelang ajal, dia agak sulit. Jadi mengalami kesulitan saat menjelang ajal. Ketika kita ini pesannya, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. ya, baik ucapan, perilaku dan lain sebagainya. Mungkin dengan kita berbuat baik, dia berubah. Kita berbuat baik, dianya mungkin bertaubat dan sebagainya. Kalau tidak taubat, tidak berubah, jadikan ladang amal saja. Tidak ada yang sulit bagi kita kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
0: Selesai. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Silakan Pak Samsuri, volume radionya dikecilkan dulu, Pak.
3: Iya, iya.
0: Iya, ya, silakan. Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
3: Gini Pak Ustaz, saya mau tanyakan masalah ngurus orang tua sakit. Anak-anak ngurus orang tua sakit, enggak? Yeah. Itu bagaimana itu dapat pahala apa itu, apakah tidak? Kalau anak ikhlas, itu bagaimana itu? Saya mohon kejelasan dari Pak Ustaz.
2: Baik. Agak putus-putus deh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Samsuri bertanya, mengurus orang tua Pak Ustaz, ini gimana nih Pak Ustaz? Dapat pahala atau enggak? Tapi kalau ini suka apa namanya ngedumel gitu loh Pak Ustaz. Nah gimana nih Pak Ustaz?
2: Silakan. Ya, ini lanjutan dari pertanyaan tadi ya. Baktinya seorang anak kepada orang tua itu tanpa batas. Jadi ketika orang tuanya sakit, ketika orang tuanya cerewet, sering ngedumel, sering ngato-ngatoin kita anaknya, itu mah urusan orang tua sama Allah lagi lah ya. Karena mulut orang tua itu kan ya bisa dikatakan juga apa ya Kak Sam, apa bisa dikatakan juga itu takutnya takab apa jadi jabah Allah kan. Jadi kalau kita, orang tua kita sering ngedumel, ngoceh, ngomelin kita, kita denger aja, terima aja gitu nah. Ya kan? Statusnya orang tua, hakikatnya begitu ya. Tapi kan karena mungkin anak-anak ini ya termasuk orang yang kurang sempurna imannya, jadi dianya memandang orang tua itu sebagai orang lain. Kalau dia menyadari ini orang tua saya, ada baiknya dia ngomel. Ya mohon maaf, ada cerita saya ini, kalau ndak, kalau saya ini berhasil sampai sekarang ini, itu karena orang tua saya itu ngomelin saya. Kalau ndak ngomelin saya nggak ada berhasil seperti ini. Ada juga ungkapan seperti itu. Jadi anggap saja itu apa ya, ujian bagi kita anak, ya. Namanya orang tua yang kadang-kadang nengok anaknya yang macam itu ya ngomel, ya biasa sajalah ya. Itu tanggung jawab orang tua yang dia pikir mungkin nanti dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Kenapa anakmu gak sholat, kok gak diomelin gitu kan. Jadi orang tua nanti dituntut. Jadi kita anak sikapi aja dengan bijaksana. Yang namanya orang tua, dengerin aja. Salah benar orang tua itu gak bisa di apa ya istilahnya. Itu kalau hakikatnya ya. Tapi karena memang banyak celah orang ini sering menjawab dan melawan, itu yang agak susah jadinya. Karena itu tadi balik-balik ciri orang yang berimannya ada gak di hatinya gitu kan. Ketika dia bisa berakhlak tidak saja kepada orang lain, terutama juga kepada orang tuanya gitu kan. Jadi pesannya, kita anak tetap berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua itu ngomel, ya kan. Walaupun orang tua apa marah-marahin kita, tidak masalah. Apalagi kalau dia sakit kita urus. Kita harus memikirkan, kita lahir ini secara zuriyah melalui dia gitu kan. Kemudian dia urus. Kita ini udah banyak menyusahkan orang tua kita. Jadi jangan ketika kita berhasil sukses lalu kita tidak pernah memberi, orang tua ngomel-ngomel, ya udah anggap aja itu siraman rohani ya. Jadi kita ini mau berakhlak enggak? Mau buat lapang hati enggak? Ya. Jadi dengerin tuh omelan orang tua. Jangan dianggap musuh ya. Anggap aja itu nasihat ya. Anggap itu ujian ya, semua yang datang dari orang tua kita ya. Jangan dimusuhi, jangan dijauhi ya. Tetap buat baik.
0: Baik. Ya Pak Ustaz, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan Pak Ustaz, tapi yang disampaikan sebagai penutup jumpa kita.
2: Baik, para pendengar RI yang kami cintai, dimanapun Anda berada, di akhir pertemuan ini saya ingin menyimpulkan bahwa karakter orang-orang yang beriman, mukmin disebutkan dalam Islam itu ada pada surah An-Nahl ayat 23, di mana Allah SWT menyebutkan orang-orang yang beriman itu bila mendengar ayat-ayat Allah, dia bergetar hatinya, bila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya, dia bertawakal kepada Allah dengan segala usaha, daya dan upaya. Setelah itu dia menyerahkan urusan kepada Allah SWT. Dia bersedekah di jalan Allah SWT, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Intinya kita sebagai orang yang beriman tidak cukup hanya sekedar beriman, tapi harus ada amal saleh yang dibuktikan nyata. Jadi tidak disebut orang itu beriman kalau dia tidak beramal saleh. Lampu yang bisa menyala itu pasti ada strobnya. Strob tanpa nyala belum dikatakan strob ya. Jadi mikrofon ada suaranya itu tentu ada strobnya. Jadi strob itu ibarat iman. Suara yang keluar dari mikrofon itu adalah amal salehnya, ya. Baik dan buruknya tergantung iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama Pro Sotera di Jambi di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Anda harus undur diri juga bersama pengarah teknik ada Julio Valenza. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. 251 gerai koperasi Merah Putih di Jambi rampung siap beroperasi. Serangan hama tikus mengancam tanaman padi milik petani di kawasan Cangking, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh. Serangan yang sudah berlangsung cukup lama ini kini semakin meluas dan merusak tanaman padi. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Wendy Decitra. Pendengar, pemerintah Provinsi Jambi terus mendukung percepatan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Kepala Bapeda Provinsi Jambi Agus Sunario mengatakan, hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 1.584 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dari jumlah tersebut, ratusan gerai Merah Putih telah selesai dibangun dan siap beroperasi. Ia menjelaskan saat ini terdapat 251 titik gerai Merah Putih yang telah selesai dibangun dengan progres mencapai 100%. Pemerintah berharap seluruh gerai tersebut dapat segera beroperasi sehingga manfaat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Provinsi Jambi ini ada 1.584 koperasi desa kelurahan yang sudah terbentuk. Dan dari 1.584 ini mulai membangun gerai-gerai untuk gerai Merah Putih tentunya di koperasi itu untuk penjualan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Dan di situ ada 251 titik. Ini sudah terbangun selesai 100%.
1: Agus menegaskan pemerintah Provinsi Jambi tidak terlibat secara langsung dalam pembangunan fisik gerai koperasi. Peran pemerintah Provinsi Jambi lebih fokuskan pada pembinaan serta pendataan, sementara pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Agrinas. Menurut Agus, beroperasinya gerai-gerai koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa, memperluas akses terhadap kebutuhan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kelembagaan koperasi. Beralih ke berita selanjutnya, serangan hama tikus mengancam tanaman padi milik petani di kawasan Cangking, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh. Serangan yang sudah berlangsung cukup lama ini semakin meluas dan merusak tanaman padi. Laporan Asep Sanjaya.
3: Serangan hama tikus di persawahan warga di kawasan Cangking, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh sudah berlangsung cukup lama dan kini semakin meluas. Hama tikus merusak tanaman padi milik warga. Kondisi ini membuat petani khawatir hasil panen menurun bahkan terancam gagal panen. Salah seorang petani, Ali Ahmad, mengatakan serangan tikus semakin masif dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi irigasi yang buruk ikut memperparah persoalan di lahan persawahan. Air yang menggenangi sawah membuat kondisi lahan menjadi tidak ideal. Situasi tersebut diduga turut memicu meningkatnya serangan hama tikus. Ali Ahmad menjelaskan tikus menyerang tanaman padi dengan memakan batang padi. Kerusakan pada batang membuat tanaman padi tidak mampu tumbuh dengan baik dan sebagian mati.
4: Kalau untuk yang tanam sekarang ini yang sering mengganggu itu hama tikus.
5: Itu seperti apa Pak, seandainya memakan buah atau batangnya yang digorgoti itu Pak?
4: Kalau hama tikus, kalau untuk padi yang mulai keluar malai atau bunting, mulai bunting itu yang dimakan itu batang, mulai dari batang. Batang putus, kalau padi udah masak itu batang juga diputusnya. Memutuskan batang berarti tidak akan tumbuh lagi.
5: Penyebabnya apa?
4: Penyebabnya ya pertama tadi itu, ya irigasi tadi.
3: Petani berharap pemerintah bisa segera turun tangan, mereka membutuhkan.

0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH mulai merevitalisasi sejumlah depo sampah untuk disiapkan sebagai pusat daur ulang. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan sistem pengelolaan sampah sekaligus mengurangi dampak lingkungan, terutama bau dan pencemaran akibat air lindi. Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan saat ini depo sampah telah tersedia di beberapa wilayah, yakni Danau Teluk, Tranepura, Sijenjang, dan Pasir Putih. Sementara itu, pembangunan depo di kawasan Angsu 2 masih berlangsung. DLH juga menempatkan depo sementara di Pasar Telang Banjar hingga depo permanen di Sijenjang selesai dibangun. Ia menjelaskan revitalisasi dilakukan karena sebagian bangunan depo yang ada sudah tidak layak digunakan. Perbaikan tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga dirancang untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.
1: Yang kemarin bangunan sudah bisa dikatakan tidak layak lagi, makanya kita revitalisasi, kita rehab, kita bangun baru dengan ketentuan semisal lantai kita arahkan kemiringan supaya air lindinya dapat masuk ke septic tank yang kita buat sehingga tidak menimbulkan bau. Kemudian juga ke depan kan kita letakkan petugas kita untuk pemilahan di deponya, Mbak.
0: Selain itu, depo yang telah direvitalisasi nantinya tidak hanya menjadi lokasi transit sampah. DLH akan menempatkan petugas untuk melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, serta sampah yang memiliki nilai ekonomis sebelum diproses lebih lanjut. Sampah organik akan diarahkan untuk diolah menjadi kompos, sedangkan sampah yang masih bernilai ekonomis akan dipilah untuk didaur ulang. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA Talangkulo. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
3: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Jambi memastikan penerimaan sekolah rakyat dilakukan berbasis data. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Pemerintah Kota Jambi memastikan proses penerimaan peserta didik di sekolah rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka. Calon siswa ditetapkan berdasarkan data desil 1 dan desil 2 dari pemerintah pusat yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan petugas bersama pendamping program Keluarga Harapan melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk memastikan kondisi calon siswa, termasuk memastikan kesediaan anak untuk mengikuti pendidikan sekolah rakyat. Yunita mengatakan, verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan dan layak mendapatkan layanan pendidikan melalui program tersebut. Meski demikian, masyarakat tetap dapat mengusulkan calon siswa apabila terdapat anak yang belum tercatat dalam data desil 1 dan desil 2, terutama bagi anak putus sekolah atau anak yang menghadapi kondisi sosial tertentu.
5: Jadi kita ngecek dulu ya desil 1 dan 2 kondisinya, kita dapatkan data, ada kan ada yang mau, ada yang tidak ya. Itu kita tidak bisa paksa. Kedua, kemudian kita lihat dari desil yang lebih tinggi lagi, ternyata ada yang memang kondisi orang tua. Desilnya ada yang desil tinggi, ternyata mohon maaf, orang tuanya, bapaknya di penjara, ibunya ada sakit keras. Nah, itu yang perlu kita lakukan, penjangkauan. Jadi ada case-case tertentu yang memang secara kebutuhan anak dan kondisi anak lingkungannya yang perlu kita support.
4: Menurut Yunita, pemerintah juga mempertimbangkan kasus-kasus khusus seperti anak yang orang tuanya sedang menjalani hukuman pidana, mengalami sakit berat, atau berada dalam kondisi lingkungan yang membutuhkan perhatian khusus. Mekanisme ini diharapkan dapat memastikan bantuan pendidikan melalui sekolah rakyat dapat tepat sasaran dan menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Jambi menyatakan penyelesaian tapal batas Jambi dan Sumatera Selatan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Musi Banyuasin masih dalam tahap inventarisasi dan verifikasi lapangan. Berikut laporan Tia Puspa.
6: Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan penyelesaian tapal batas Jambi dan Sumatera Selatan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Musi Banyuasin masih dalam tahap inventaris dan verifikasi lapangan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri masih berupaya menyelesaikan persoalan tapal batas tersebut melalui peninjauan serta pengkajian ulang data administratif. Hasil inventaris dan

0: Pengkajian itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam rencana perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri mengenai batas wilayah kedua provinsi. Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah rencana penyesuaian status wilayah di Desa Ladang Panjang dan Sawit Mulyo Rejo, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang berbatasan dengan Desa Mekarjaya, Kecamatan Banyumicir, Kabupaten Musi, Banyumasin. Menurut dia, secara geografis, aksesibilitas masyarakat di kawasan tersebut lebih dekat dengan wilayah Provinsi Jambi, sehingga persoalan kependudukan dan hak politik warga menjadi salah satu fokus pembahasan. Ia mengatakan, kejelasan status wilayah diperlukan agar hak-hak sipil masyarakat di kawasan perbatasan tidak dirugikan pada masa mendatang.
1: Bahwa wilayah yang dikaji ulang dan ditinjau itu akan ada upaya untuk perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun tahapan sekarang masih dalam tahapan inventarisasi dan verifikasi ya, antara kedua belah pihak dulu nih, antara Sumsel, perwakilan Sumsel dengan Provinsi Jambi. Walaupun ini sudah digagas sebelumnya, namun sampai hari ini kan masih belum ada titik temu nih.
0: Sebelumnya, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno berharap persoalan batas wilayah dapat selesai melalui kerjasama kedua provinsi sesuai hasil rapat pembahasan usulan revisi Permendagri nomor 126 tahun 2017 di Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Biro Otonomi Daerah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bambang menyampaikan sejumlah desa di wilayah Kabupaten Musi Banyumasin selama ini memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat dan di Kabupaten Muaro Jambi. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi dasar pengajuan revisi batas wilayah untuk memberikan kepastian administrasi, serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. 251 gerai koperasi Merah Putih di Jambi rampung siap beroperasi. Serangan hama tikus mengancam tanaman milik petani di kawasan Cangking, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh. Serangan yang sudah berlangsung cukup lama ini kini semakin meluas dan merusak tanaman padi. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Windy Dicitra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
3: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Benung. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah bersiap-siap untuk melaksanakan segala aktivitasnya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RR digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat untuk memulai segala aktivitasnya di pagi hari ini.

Informasi perakhiran cuaca yang kami himpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pantauan cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk Senin 10 Agustus 2026. Untuk wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang berawan tebal. Medan dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan, Palembang dan Bandar Lampung udara berkabut. Di Pulau Jawa, Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta dan Bandung berawan, Semarang dan Surabaya berawan tebal, Yogyakarta udara kabur. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin berawan tebal, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur, lalu di Tanjung Selor berkabut. Untuk di wilayah Sulawesi, seperti di Mamuju berawan, Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan, lalu di Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari berawan tebal, Nabire dan Jayapura berawan tebal, Jayawijaya dan Merauke hujan disertai petir.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh pagi ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.